0: ini mana nak lah cipti telefon mungkin ini wakil sama mungkin
1: heart
0: nama kan
1: KPYT KPYU, the voice of the Basque Yaku tribe.

0: Ini mana nak way? Cipti tapon mungkin. Ini wakasan nanti.
1: Invite.
0: Nunua.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.